Rero tubashimire mwebwe mwese mubandanya muri komura dukwikerna ikiganiro ni abiwacu muraho abantu rero barashobora kuramukanya bakamwenyura canke bagahana amaboko canke mukagumbirana shobora gukoresha amajambo canke ibimenyetso byo kumaso hanyuma ukabona ko umuntu muri kumwe mushobora kujanirana canke mudashobora kujanirana nuko rero kugira rero mwirinde ingorane mugihe ukeneye kugirana imigenderanire n'uwundi kuraba igihugu urimo igisagara urimo mbega abantu baramukanya gute mwifata gute ngiye muramukanya kugira ngo umenye uti uyu muntu rero turashobora kugirana imigenderanire canke nta mwanya afise ntashaka kunyumviriza nuko rero ntuzoje kugumbira umuntu wavugishije akanka kukuvugisha wamuhaye ukuboko aranka kukwakira wamurabye aranka kukumwenyurira hanyuma ushe ugerageza kumugumbira oya ishobora yo guteza isanganya

Radio agakiza ku isoko yukuri tugeze gice saha 7:48 kuva kiganiro gisigaje iminota 12 gusa horari akomeze kugira neza kana akomeze kugwezagira waduhisemo kuri mwese mwabironse akomeze kugira akabagukeza kandi akomeze kumeregwa neza ariko kandi biba byiza gose cyane iyo yusabikanije umunezero wo kuronka ifungurwa n'abandi umutwa kuri 62 ubusa 636 nifurize inshuti n'abagenzi akayabagu

Hadi wakakiza kuisoko ikuri mwiriwe neza ni anezi hari hari ya murugunga akaba yifurije akabagukeza ngo umuryango wiwe wose aho uri hose ngo ishengero rya Adventiste hari ya Iburamata ngo na mama Queen hari hari igihungwe Emeline hari hari ya mucarizaho n'abandi bose ya muziki izina rya Anezi akaba yifuza akaririmbo Adamu karimbwe nako hari hitamwe Yesu Iburamata murakoze kandi gushimire cyane aka karimbo aja kukakurikirana inyuma ya kino kiganiro cyamuza kuba hafi inyakira amajwi yawe ni radio akakiza ku isoko y'ukuri tugeze ku isaha 6:56 turabandanya rero ikiganiro akabagukeza ndamesha kiganiro akagukeza kiriko cerekeza ku musozo mutwakure kuri 32 usa 6:66.

0: Aló.
1: Bwana tubundi ni nk'ishimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba ni fije kandi ukeza kwanda mwebwe. Ni bya kaba ku Claude
3: bari ku kibitoki.
1: Muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana.
4: Akayabagukeza nakora indirimbo muhaguka tuvuga ubutumwa mu mirango
0: mwipfuza kwipfurizanya akayabagukeza kaze kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagukeza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu n'amakuru.